0: Nih kau bi, bu ya kau bi happy cokelat, happy, happy ya it, lewat tahun asapte, pembaik kapahan lewat, panuat tahun asapta, pemihin real pakiutah, pep happy pam ove cokelate, pep pan sabar, mehakin talang naunah, is utening pasan nakak, pas mehakian te, pawan haki ceko kiutang ma apa hak, kohal mukiutang. Ni kau biasa nak hakam ancah kim nana semu nangu hisau, ithi tapi malai hi tahin cake, hakisau betang ayam matap, bu ancah kes I hakiangam neman ni, wudi sen tumsiat sen sinoat, hakiangam nobatah, aw hakatutte, hak betak, tumuitang nese, betak hak bi ahoy ikal tim, hongu bitim hak ahoy. Pasat puyek metawan sebagai ansa hakim epam tak pay nalanen pasrenen hit hakita nikai pasat buhak temutam puyek kapet nenek pu ansa hakam temal kiet pay piu panta pahakita nikai me putak ansa nese putak hak piahoy tatain hongwitin puyek pet ansa ita piu yan pokas pukumuyang kam pasat nakam piu hakik hak ne. Kas ansa ya sakti ya kita ansa haknis muhit pai pipan asui buat ita buat temala yang nak kawai tak sekian nama hak piu pantang hai pam tak karena wot ngakas pai tawan sabrupa panah bisa nak put ansa ansa nikah ni mek nikah kas hak nawot ite pai pangkang piu hubi tak ai kuai kuai ita tawan sabtu naya ansa kas awpite. Ita nene san ita ita ya piu na hongu totan. Yang it hita, totoketan, ita hinsa kus. Pam kasulam ni, na wasun hakim ka piu pumui ansa imahita ka taimatak ni yang kam. Yip itamam yang yakta kamu. Pumui enang piu hak ne, pumui hak nop nang yasa tawan sabi. Sangau I yip tawa itanai, na kabu tamu itimalai takan. Putak piu hapi ovi au halai tema. Changau pam yuk yasat tamna. Makso ni sinot te malai tan. Makso ni yep hita itte malat hinsak nakat. Timu sinmu emangam hita hinsak ni noh. Katuvos hinta pam piu na ovi paipanoh. Hapi ek tawan sabi pite. Hak halai te hita nöse. Piu aho yukautat. Paasak pak piu tatkimi wat. Paasak pak piu na hongwitam. Baik yang takat netuat piowit ihin ini te tawan sab hinok ita tawan sab tu tangga sinom baka hopi sab.
1: KUII supported by Mesa Media.